0: ཉེ རང ཤོ ཐིན ཆོ རག ཉེ ལབ ཆ ད ཨ པུ ཁོམིར ཆི ཏོ རོ ཆི ཁུང ཁ ཁུང ཁ ལུབ ཏེ ཚེ རོ ང ཚོ པི གེ ཙོམ ཡང ཁ ཆེ ཚ ཁེ ལེ རོ ཆི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ Tijik chukar dhuwa, kub yusya, di nyi
1: tsini. Tsu nyasuna dhik dhik dhik dhuwa, dhilo asuna na dhuwa yinba dhuwa, ku nyashu dhung dhung dhung nyi dhuwa dhuwa dhuwa.
2: Dezu tsangma, Fabi Aoyi, zenyu zersun na lebe, tsamzi kyangyashi. Liangki geri mishi zangani, tegara tubu shi jebe, gejele chungwe, nabati, bedi hangsanya rang risha. Masih tirin jongda la tengjik chintzabshi, inye kongki nyeba tizu tondu, tando ngarge lanje yangya tengjik zhogme ro samki. Mune kyongbo tindirisha, nga kato tindirisha chadro yuna.